Wah, Kawarasika, di Malaysia lagu ini jadi top chart, di Indonesia dari top chart, di Singapura juga sama. Astaga bercandanya Akbar Shalai dan juga Mingse. Ini benar-benar dapat appreciate dari labelnya Sony Music Entertainment. Can you imagine guys, Sony Music Entertainment rilis Hipdut dan ternyata it works dengan Astaga Bercandanya Akbar Shalai dan juga Mingse ini. Are you ready with Astaga Bercanda? I'm super ready. Nomor 11 minggu ini.

Kalau mungkin Kawan Rasika kemarin pernah dengar Rabun Jauhnya Bernadia. Nah, temanya kurang lebih sama Kawan Rasika, sama foto kita blurnya Sal Priadi ini. Jadi kayak dulu tuh pernah ada memori-memori yang deket, tapi kalau pas kita kenang lagi kayak enggak mau lihat, ibaratkan ngeblur gitu Kawan Rasika. Kalau Bernadia kan posisinya waktu kita mau deket nih, ya kan, mau kita deket tuh kayak apa sih ini maksudnya gitu kan, meraba-raba. Tapi kalau ini afternya, before afternya. Nah, beforenya Bernadia yang Rabun Jauh, sekarang Sal Priadi dengan foto kita blur, guys. Unik banget nih lagu, parah. Nomor 10 naik satu peringkat.

apakah dengan rilisnya single sederhana ini akan membuka single-single selanjutnya di tahun 2026 dari salah satu grup band legendaris Sheila on 7. Singlenya sederhana Kamu Rasika sudah ada di chart Rasika 12 on trending selama 11 minggu loh. Meski tidak di posisi 1, tapi konsistensi lagu ini juga terlihat banget ya, karena di YouTube, di Instagram, lagu ini viewersnya juga tambah terus setiap hari. Sheila on

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Dua belas lagu.

0: dari biasa jam 7:30 antar Mbak Yu ke dealer sebuah mobil listrik di Milo. Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mas sudah lupa tadi ada Proton pas di depan terus seberangnya SM Cipiring ya, itu trouble mas, satu trouble Proton, terus yang satu lagi nemeni, tapi di depannya yang nemeni itu karena dan trouble itu ada di belakangnya. Nah di situ tadi sedang beres-beres ini apa bagas habis pakar-pakar, kan biasa kalau malam balik kasih pakar gitu biar apa namanya terlihat oleh mereka-mereka yang dari arah timur ya, pas di seberangnya SMP Cipiring apa namanya posisinya ada di lajur kanan mas ya, tapi tidak mengganggu arus karena kan masih pagi itu mas, tapi nanti sebentar lagi ya tentunya ya ini mengakibatkan sedikit ketersendatan. Tapi kan di sebelah kirinya masih bisa.
1: Oke, intinya sudah kita dapatkan ya Pak Zainuddin ya, untuk inti dari laporannya. Matur suwun untuk infonya pagi hari ini dari Mangkang tadi menuju arah ke Weleri. Thank you so much. Nanti kita buka lagi informasi selanjutnya. Pak Heri Eko.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Pagi.
2: Pukul 6:26 sampai di sekitaran Jatilor yang jalan baru diperbaiki. Lalu lintas ke arah Purwodadi lancar, ke arah Semarang juga lancar menuju ke Kuwu. Untuk Kak Wendy selamat putranya. Kebetulan anak saya juga diterima di Fakultas Kedokteran Undip. Sekali lagi selamat. Terima kasih untuk cuaca cerah.
1: Selamat. Eko selamat, matur suwun.
3: Terima kasih.
1: Hari Eko Putranto ya. Nih dibantu jawab sama Bu Winarni. Selamat pagi. Ini Bu Winarni juga masih sudah rame nih di fakultasnya Bu Winarni. Tanggal 10-11 PKKMB, tanggal 12-14 itu namanya Pendikar, Pendidikan Karakter. Nanti tanggal 15-nya orientasi di pemuda. Wih, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6 hari. Oke, baik ya. Matur suwun Bu Winarni, selamat beraktivitas. Lagi Bapak Ibu dosennya ngapain?
3: Ya ngisi-ngisi toh, ngasih anu toh, bimbingan.
1: Kan kuliah masih libur toh? Iya toh Bu Winarni masih libur toh, Bu.
3: Itu jualan Bu Winarni.
1: Muka Wendy.
4: Pukul 6:28 pun, Bang Jamal, mobil masih terpantau lancar di kedua arahnya ya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur suwun. Kok Wendy, Pak Mamat Lubis, selamat pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Nah ini persis di sini, persis di videonya Pak Mamat Lubis
5: mengisi kejadian. 6:59 manjat di tanjakan Gombel. Kondisi lalu lintas di kedua arah cukup lancar. Cuaca sudah terang, tapi masih sedikit berkabut karena Gunung Ungaran tidak terlihat tadi dari Jatingaleh. Kemudian di underpass Jatingaleh tadi ketika kami melintas cukup padat ya, yang ingin memutar arah ke arah mana arah PLN itu ya, begitu tadi terpantau sebelum manjat Gombel. Begitu Mas Yuda, sementara matur suwun.
1: Ya persis nih, kemarin waktu aku naik bus Trans Jateng terus ditabrak Panther. Nah persis di videonya Pak Mamat Lubis yang pertama ini. Jadi munggah toh lah mobilnya keluar dari sini Bung Jamal, keluar set
3: dari biar gang gitu. Itu
1: dari gang gang pintu masuk toh jogang toh ki perumahan mewah loh say. Ya, Gombel masuk, Permai.
3: Gang masuk lah.
1: Gang masuk, Gombel Permai. Nah, Panther-nya keluar dari situ langsung piar, briak gitu. Suaranya kayak piring pecah sumpah, enggak kayak besi nabrak besi gitu.
3: Ini kan kocok pecah.
1: Pak Rizal Fauzi.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal.
3: Selamat pagi Pak.
6: Kandrasika semuanya. OTW perjalanan ke Pekalongan dari Ungaran jam 5 pagi tadi via nontol sudah sampai Weleri. Alhamdulillah perjalanan terpantau ramai lancar. Sekian, matur nuwun.
1: Matur suwun Pak Rizal. Kemudian ini update dari Bu Wulan. Ibu Wulan Li ngasih info mas tadi mengenai informasi laka bapak-bapak yang di Tugu Muda sudah dievakuasi. Oke, mantaplah kalau gitu nih, rame-rame nih, sudah ada tim medis juga kan. Berarti ya, ini posisinya yang dari
3: di depan museum.
1: Oh, depan museum Mandala Bakti.